Nubi tangan nubene ni bes mak deni warta kerang hadu ves sakile nubi hada ges mat teti pusum bayi nubi hus mat kini sakuda isek wage pisek mama oyage alita kedera.